Hallelujah. Hida bramba basul dalelelia da basi dalelia hasata. Hida bramba basul dalelelia bramba bara basi dalelelia hasi dalelelia hura basete.